kunya kwa pin kunvalem kunya mgiyo mungi bambu ispem pavin na betim fere spell potete vajem pa chanwem si kunya kwa pin kunvalem kunya mgiyo mungi bambu